0: ཁྱི་མན་ཅ་བེ་ཐ་དར་ཁང་ང་ཚམ་ཤི་བ་དམ་ཙན་ནི་ཁང་ཡེ་དེན་གི་རིམ་པ་མན་ཅ་བ་ང་སོ་སི་སེ་ཅ་དམ་ཐེན་ཡ་ཤི་ཅ་ཇོ་ཁྱི་རེ་ནི་རིམ་པེ་བེ་གི་ཨང་དང་པོ་བ་ལོ་ཡེ་ཅ་ནི་ཅིན་ན་རིན་དར་ཐན་ཁ་ཤི་ཅེ་ཡེ་ནི་ཨང་དང་པོ་ཐོ་བ་ར་ཧ་ཅང་ཁ་པོ་ཤོང་ད་ད་མ་རེ་ཅ་སོ་ཅུན་ལེ་ཙ་ནམ་ཅ་ཅན་རིན་ཅ་ཡ་ ᱡᱟᱠᱩ ᱥᱤᱱᱮ ᱛᱟᱫᱚ ᱱᱟ ᱦᱚᱣᱟ ᱪᱮᱱᱤ ᱥᱮᱵᱟᱥᱤ ᱧᱟᱢᱫᱮ ᱡᱮᱱᱡᱮᱱ ᱫᱮ ᱱᱟ ᱢᱟᱜᱜᱮ ᱪᱮ ᱥᱟᱱᱤ ᱥᱟᱢᱟᱥᱤ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱮᱭᱚᱱ ᱪᱮᱱ ᱡᱮᱱᱫᱚ ᱱᱤᱦᱩᱞᱟᱭᱟ ᱧᱟᱢᱥᱤ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱴᱷᱤᱪᱟ ᱞᱚᱠᱤ ᱵᱤᱢᱟ ᱵᱚᱞᱤ ᱛᱤᱢᱟ ᱡᱟᱠᱟ ᱠᱮ ᱡᱟᱢᱮ ᱛᱤᱢᱵᱤᱱ ᱠᱮ ᱛᱮᱨᱮᱱ ᱥᱮᱫᱮ ᱱᱟ ᱨᱟᱝᱡᱟ ᱦᱤᱭᱟᱹᱥᱤᱱ ᱜᱚᱢᱱᱮ ᱡᱟᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱭᱮ ᱛᱤᱱᱤᱱ ᱫᱟᱣᱟ ᱠᱤᱠ ᱠᱟᱞᱤ ᱡᱟᱵᱤᱱ ᱡᱤᱵᱟᱥᱤ ᱛᱟᱫᱚ ᱱᱟ ᱡᱚᱢᱡᱮ ᱭᱟᱵᱟ ᱛᱷᱚᱵᱡᱮ ᱡᱚᱣᱟᱭ ᱠᱮ ᱥᱚᱢᱵᱟᱥᱤ ᱞᱟᱥᱤ ᱵᱤᱢᱟ ᱵᱚᱞᱤ ᱛᱤᱢᱟ ᱡᱟᱠᱟ ᱠᱮ ᱡᱟᱢᱮ ᱛᱤᱱᱡᱤ ᱛᱤᱢᱵᱤ ᱞᱤᱭᱟᱹ ᱪᱟᱱ ᱡᱤᱱ ᱥᱚ ᱛᱚ ᱨᱟᱝᱡᱟ ᱜᱚᱢᱡᱮ ᱥᱚᱢᱵᱟᱨᱟ ᱛᱷᱚᱡᱮ ᱠᱤᱠ ᱡᱤᱱ ᱟᱝ ᱛᱟᱝᱵᱚ ᱛᱮᱱᱮ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱥᱚᱢᱵᱟᱥᱤ ᱥᱤᱡᱤ ᱡᱤᱱᱮ ᱢᱟᱝᱟ ᱮ ᱵᱮᱢᱮ ᱪᱮ ᱞᱟᱝᱪᱚ ᱯᱚᱞᱚᱱ ᱡᱮᱱᱫᱨ ᱛᱷᱟᱝ ᱟᱯᱟ ᱜᱚᱪᱩ ᱵᱟᱛᱟᱢ ᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱞᱟᱥᱤ ᱣᱟᱛᱟ ᱧᱤᱝᱡᱮ ᱛᱟ ᱟᱨᱤ ᱣᱟᱨᱟ ᱡᱮᱱ ᱛᱮ ᱥᱤᱭᱟ ᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱞᱟᱥᱤ ᱣᱟ ᱪᱮᱱ ᱡᱮᱱ ᱫᱮ ᱪᱮ ᱥᱩᱱᱤ ᱵᱤ ᱠᱟᱨᱟᱱ ᱦᱮᱵᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱢᱮ ᱵᱟᱛᱟᱢ ᱡᱮᱞᱟ ᱪᱤᱝᱡᱮ ᱵᱟᱥᱤ ᱞᱟᱥᱤ ᱡᱮᱠᱟ ᱠᱮ ᱛᱟᱨᱟ ᱫᱟᱡᱟ ᱴᱚᱜᱮ ᱡᱮᱝᱟ ᱛᱟ ᱟᱨᱤ ᱱᱟᱭᱮ ᱛᱚᱱᱮ ᱡᱟᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱛᱟᱢ ᱡᱮᱱ ᱫᱮ ᱤᱧ ᱛᱮᱱᱟ ᱧᱤᱝᱪᱮ ᱡᱮᱠᱟ ᱠᱮ ᱯᱷᱟᱜᱚ ᱡᱟ ᱴᱚᱜᱚ ᱥᱤ ᱵᱟᱛᱟᱢ ᱟᱨᱤ ᱡᱮᱠᱟ ᱠᱮ ᱡᱟ ᱜᱚᱥᱚ ᱱᱮ ᱵᱚᱥᱮ ᱛᱟᱨᱟ ᱧᱤᱝᱪᱮ ᱮ ᱫᱟᱡᱟ ᱫᱟᱝ ᱛᱮᱱᱤ ᱛᱟ ᱟᱨᱤ ᱱᱟᱡᱤ ᱠᱮ ᱛᱚᱱᱮ ᱡᱟᱠᱟᱱᱟ ᱭᱟ ᱯᱮᱢᱮ ᱞᱟᱝᱪᱚ ᱯᱚᱞᱚ ᱡᱮᱢᱮ ᱪᱮ ᱧᱤᱦᱩ ᱭᱚᱜᱚ ᱡᱮᱱ ᱡᱟ ᱪᱟᱥᱟ ᱚ ᱥᱤᱵᱮ ᱥᱟᱱᱛᱤ ᱯᱚᱴᱚ ᱠᱮ ᱵᱮᱢᱵᱚ ᱧᱟᱝ ᱡᱟᱝ ᱭᱟ ᱢᱟᱝᱟ ᱮ ᱯᱮᱢᱮ ᱞᱟᱝᱪᱚ ᱯᱚᱞᱤ ᱞᱟᱥᱤ ᱛᱤᱢᱤ ᱡᱟᱠᱟ ᱠᱮ ᱡᱮᱢᱮ ᱡᱟᱝ ᱡᱤᱱ ᱪᱮ ᱱᱟᱪᱤ ᱡᱟᱠᱟ ᱞᱟ ᱡᱟᱠᱟ ᱛᱚ ᱥᱟᱱ ᱥᱮᱭᱚ ᱱᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱱᱟᱪᱤ ᱱᱟᱝ ᱠᱩᱱ ᱪᱮ ᱪᱷᱩᱥᱤ ᱛᱮᱱ ᱛᱚ ᱢᱟᱥᱚ ᱡᱮᱢᱮᱱ ᱡᱮᱱ ᱫᱚ ᱪᱮ ᱡᱩᱢᱡᱤ ᱡᱟᱝᱵᱚ ᱛᱚᱵ ᱪᱮ ᱡᱮᱣᱟ ᱭᱮ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱵᱟᱥᱤ ᱥᱟᱡᱤ ᱯᱚᱞᱚ ᱪᱩᱠᱭᱩ ᱠᱟᱵᱤ ᱯᱚᱢᱚ ᱧᱟᱝ ᱥᱤᱱ ᱡᱮᱱ ᱫᱚ ᱭᱟ ᱛᱤᱭᱩᱠᱟ ᱭᱮᱱ ᱠᱚ ᱪᱩᱭᱟ ᱡᱮᱱ ᱫᱚ ᱛᱚᱱ ᱡᱮᱭᱚ ᱯᱟᱪᱤ ᱨᱟᱝ ᱥᱟᱝ ᱜᱚᱢ ᱭᱮ ᱡᱮᱱ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱚ ᱥᱤᱭᱟ ᱡᱮᱱ ᱨᱤ ᱥᱚᱨᱤ ᱭᱮ ᱵᱮ ᱡᱮᱢᱮ ᱭᱮᱱ ᱪᱮ ᱠᱮᱥᱟᱝ ᱛᱷᱤᱱ ᱵᱤ ᱱᱟᱞ ᱱᱩ ᱭᱟ ᱛᱤᱭ ᱪᱮ ᱡᱮᱱ ᱫᱚ ᱤᱧ ᱵᱤ ᱭᱮ ᱪᱮ ᱛᱷᱤᱢ ᱡᱟᱠᱟ ᱡᱮᱱ ᱫᱚ ᱠᱟ ᱛᱟᱝ ᱵᱤ ᱱᱟ ᱦᱤᱵᱟ ᱛᱟᱢ ᱱᱟ ᱡᱤ ᱥᱚ ᱡᱚᱱ ᱛᱮ ᱫᱚ ᱞᱮ ᱠᱚᱱ ᱛᱟᱱ ᱞᱟ ᱥᱤ ᱛᱷᱤᱢ ᱡᱟᱠᱟ ᱪᱮ ᱛᱟ ᱡᱮᱱ ᱫᱚ ᱥᱤᱡᱮᱱ ᱵᱟᱥᱤ ᱡᱚᱢᱮ ᱪᱮ ᱞᱚ ᱫᱚ ᱠᱮ ᱥᱮ ᱪᱮ ᱡᱮᱱ ᱫᱚ ᱡᱟ ᱪᱟᱵᱚ ᱥᱤᱱᱤ ᱱᱟᱝ ᱜᱚᱱ ᱡᱚ ᱫᱚ ᱥᱤ ᱵᱮ ᱠᱷᱚ ᱪᱮ ᱠᱟᱱ ᱭᱮ ᱛᱮ ᱵᱟᱥᱤ ᱥᱟ ᱡᱤ ᱯᱚᱞᱚ ᱭᱮ ᱡᱮ ᱛᱷᱤᱢ ᱡᱟᱠᱟ ᱠᱮ ᱡᱮᱢ ᱭᱩ ᱣᱤ ᱭᱮ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱪᱟ ᱡᱮ ᱪᱟ ᱪᱷᱮ ᱵᱚ ᱥᱤ ᱯᱟᱭᱮ ᱡᱮᱱ ᱫᱮ ᱭᱟ ᱡᱟ ᱪᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱡᱮᱱ ᱡᱮ ᱡᱟᱝ ᱯᱚ ᱛᱷᱚᱯ ᱡᱮ ᱨᱮ ᱜᱩ ᱪᱮ ᱡᱮ ᱥᱟ ᱡᱤ ᱯᱚᱞᱚ ᱡᱟ ᱡᱮ ᱛᱮ ᱱᱤ ᱜᱟ ᱥᱩ ᱤᱧ ᱵᱮ ᱢᱚᱱ ᱛᱮ ᱡᱮᱱ ᱡᱚ ᱪᱷᱤ ᱨᱤᱧ ᱥᱚ ᱵᱟᱥᱤ
1: Sida jibi chi kyo so nye, rang shu yung jie yang tabi sidi li yi tawan zo ba tang, lada jibi lho ju lho su, cukur shu dung jie gui li cung de zo ba tang, rang shu yu dang jie juni wo yue, zang zu bi bu zha lai jiao yi. Saya ka ta chen ba ka ki, Xi Jinping ga dang zu shu gong ba tang, yang tabi sidi li yi tawan zo ba tang, lada xia ji guo jie, xie jiao shu ji Xi Jinping ga ji yi gai tian ji gong du, lho ju ting zi xi ni. Ping zhi da nyang yu shu dung xie ba tang, chan xie qi sa xie tu, lho ju lho su shu dung li du ya bu zho di. Lojun Lozui Pinji de, Nga Jun Ai Renga, Banjo da Shizu Gompe Tongwi, Mi Tse Tang, Shizu Renlo Diren Gijia, Be Yu Saba Junbi, Do Hyo Kimpun Jua Xie Gubi, Nen Song Na Wari.
0: Nidhi Yung Tangwi Jia Jun Lengwen, Zhidao Bi Bo Zhan Xu Zhengwen, Yung Lugar Tsoba Da, Yung Rengi Song Shou Hien Jiu Ka, Be Yung Denzi Ka Gila Pien Ni, Rikza Sa Zon Da Rengi Song Shou Bie Xie, Rengi Yu Go Tien Li, Gompe Tong Jiu Su Jie, Li Ding De, Da Gina Ba Xi, Kong Ke, Rengi Jie Chi Ji La Yie Tsoba Da, Tien Kong Jie Le Kian Ding Bie Xie De, Rene yuk ra nyam dhidang za xin ni, rene yuk ga tenni jie bi zi tor dong kyo. Di zi ki nye shong xie dang lak su dong wa dang, zhang zin ni xie dang zha da dhe kyo kyer dang di. Rene yuk ra nzi xio jie yun na sabat dhe kyo. Gong pi dang dian jia yung jiang gar chang kyo xin ni, rene yuk ga chong ri ding lang cilin sui di. Bi yung yuri dhe kyo dang bi da gong pi yung jie, rene yuk ga jie kwa yuk zang bu ye dhe kyo bie, nian song na ba shi.
1: Jian yung jia xin ka ni mo ten yi ba xian chan jia xie zi kyo song ni jing han zhu. Rang xiu yung jia cu ra zu yi xie gu dang, xin kang tuan zi wu yu dang rin dui cong da, la sa cu ba zhi. Sa yung ngay su, li dui mung ni mang cu la zhe ra da di zhi ba dang, zhe wa rin lin jia di, la da xie ra yu bi, zhung hua mong mong xin tu jia ka jia xin ka kuo yu chen yu zhe ra huo ta xin ni. Rang yu jia ban ju da xie cu, jung chui ting yu xiu ji rin bur dang, xin ka kuo yu ji ju xiu ji bi, pin zhi zu xiu yung ni ngay bar xie di. Xie zong yung son jung chui ting yu ge cua xie wi, kuo yu zang bu xie de yu ba zhi. La zi zhong mo pin la ji, ngan zui gen hien zhi yi xie ba dang, jung chui xie xue, za zi hien la do xue mu duwa ji na, chen lo la zi song xue ba xie zhi. Xien kang la do xue dong yi xia xue tong zi, ngan zui tian du xie ni, chen lo la din di, xien kang kuo yu song xue xia ju yin xie song ba zhi. Ran xiu yu xien kang kuo yu ting, kuo yu qian zhi tian li jie zhu zhi, gun chu cilin ki. Zhong hua mong ma xin di jia ka jia xin ka kuo yu chen yu ki, san dui xin ka song xiong tang, jung chui bui da gong pin yong jir, chen ju jia ma yi din bu yi din yue. 俺最别家给你投呢，也能到陈老这家养。

ཁྱི ཕྱི སོ ཁེ སི ཁེ རང སྟི གུན དེ ཤེ དང ཡ དང ཤབ ཁྱི ཁྱི ལ གབ ཁྱི ནི ང ཚོས པང གེ མེ དོ ལེ སེ ལ ཕེ པ གུ སུ ཤུ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི